Hei, hi Akashvani Aizawl FM zo oiza point pasari achanga puan ani tun hun hi zaya fucking hun kha ani a tuna chuanin pathian fakna hlamoi tak tak te ngai thlai in hun kan manganga kan hun tho khatna kan segment ma chaper ni a hun man pui tur chawin in tan rgma pui karon chua ti chuan mai tun huna hianin soita kan khani pathian fakna hlamoi tak tak kan ngai thadon kan ti to kha arlerin moi arini Israel apat suaw le eldu sakit zai ngai tha in hun kan mang hau dola ni ole kan bulte kan chen nan tuna chuan arlal rin moin ka in pumpek ti la sak hilongai thang o

Iphalem ni di la kan ngai tha sa tu kha omega fa nai ani omega fa nai sai kan ngai tha omega sang te a kha kan nei boka win chula la ron lang la wa ni mo o ang pot ni se sms te han chhar chun zom le photila maurice lr khyang te hianin good morning miss rj I playlist te alung len tha ke tun chum chu west nula chuan bor ve ve in duty box sia anwam ngo tin ka ring ron ti a eng po suni se voin hun chatak mang chau dun turin du sakna samber ka hlana che o voin hun man nuam vek ule ron ti kan wahan lom em o nuam takin voin hun kan man pha nge kan be se ya kan lom em em a morris sutyang cha chani nang po voina I hun man tur te twang tak le chatakai ti thin turin du sakna kan hlan che a ne he ron saita kan khanin rj angai tenen o west nula pani kan han duty a sai tur kan nga khop me mo he kan la chong deu char char ni chumai bia lama kan hindi rj chuan vor rj de boy omboka en wam kan tilutu kan ya o helam chu kan play khop me chuan sms in ron thon tel chin bok nen hianin kan play pui kan lim pui lutuk anya o chuan in din pui hianin a din pui fal kon hianin rj play le tur khanang ma ta ne lengai thave zong zong ta le ka chian te veng sang sang ami te RCR rin moya tluang a monzawa valpriete tan lal arontia laldin puya falcon venglai fm ngai sang mm turontia hawa hanlom omchin in ngai luthiam china fm zo oite atihlutu hin tak zeta